0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te lokawuzwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale dalelaka te luka okuzwa ha.

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka okuzwa.

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka okuzwa ha.

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te lokao kozwa ah.

0: moto moko atalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te lokao kozwa.

0: moto moko achalite kona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te lukao kuzwa ha.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale velaka te lo